Ini jai me kapat chun pon bang kacong wai alun jir. Pingra bang so ang deng long pen nili nang nit ma pan jir po alun kapat ripon je pan nili chong wai iklo. Tepan so ta la bang so matan te la hai alun jir nang nit ma pan par ripon pe aprang non arnikang sam por fai plia por asamis alam pen birta tipi arjupon dat apile pini jai me kapat chun bang kacong wai alun jir. Nang itu mampan perjumpaan po. Nanti nom, anak-anak sampor fay pelajar pen, asami salam tipen, biota tipi arjuik senang.